0: Farm Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi

0: Habis es klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Semuanya mesti ada di FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2022.

0: WiFi, charging box, sofa empuk, cemilan, dan minuman gratis. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Semua dia, Westian Anggen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Skip ya, yuk didengerin.
1: Sobat Ken, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil nge-mall di Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Ruang tunggunya cozy, ada Wi-Fi, charging box,

0: kan jual jersey Thailand kan?
1: Iya.
0: Gue minta lu jangan jual itu lagi,
1: bro. Tapi gimana, bang?
0: Lu cinta sama Indonesia apa enggak? Lu tanya diri lu cinta apa enggak sama Indonesia? Nomor 1 itu dulu. Yang kedua, ini gue kasih tau ya. Yang udah gabung nih ada Thai Tea, Mango Sticky Rice, bahkan pengusaha durian montong pun tidak mau jualan, bos. Sudah merapatkan barisan. Ada restoran jualan tom yum, dia juga tidak mau buka, bro. Menyatakan bahwa siap dalam barisan PPT Persatuan Pecinta Timnas dan tidak akan menjual produk-produk Thailand. Nah, gue sekarang menanyakan posisi lu di mana? Bersama kami di sini Indonesia atau kamu bersama Tongnak Tang Bang Bang Bang?
1: Bersama Indonesia.
0: Sebentar. Sebelum lu ngomong.
1: Sebentar.
0: Sebelum lu ngomong, bro. Ini ada pengusaha, gue nggak usah nyebut brand ya, bro ya. Tapi dia adalah pengusaha Thai Tea terbesar se Indonesia, bro. Bu, ini bu, ini orangnya bu.
2: Mas, ini saya Bu Parti. Saya itu udah dagang Thai Tea udah lama, Mas. Jujur ya, semenjak saya jualan Thai Tea, emang omsetnya meledak, Mas. Tapi yang namanya cinta Indonesia, cinta tanah air,

Kita harus boikot, Mas. Saya sampai jadi ketua paguyuban, Mas. Paguyuban. Boy Thai, boikot produk-produk Thailand.

0: Sobat Kin? Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuma pakai

0: pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
1: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
0: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
0: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
0: Namanya Indira Karisma Putra.

dalam sunyi dengan angin yang berhembus kencang. Menerpa badanmu, siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Wawan, yang asalnya dari Pulau Madura. Jadi cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2006 lah. Wawan ini lahir di satu desa di Madura, dan dia sendiri mengaku

menjaga orang sakit aja. Untuk ngurusi dan lain-lain sudah diurus sama perawat yang ada di sana. Nah, Wawan akhirnya karena dia sendiri juga nggak ada kerjaan, daripada di Madura dia kerja serabutan, dia terima tawaran itu. Dan kemudian keesokan harinya Wawan langsung berkemas-kemas. Setelah dia telepon Pak Herman, dia tanya, dan Pak Herman ini jawabnya dengan singkat-singkat, "Oh ya sudah Mas, kalau memang mau datang ke Surabaya, nanti ketemu di rumah sakit A." Jadi di sini kita nggak akan menyebutkan nama rumah sakitnya. Di sanalah Wawan akhirnya berangkat. Dia membawa baju dan juga perlengkapannya dalam satu tas besar, dibawalah menuju ke Surabaya. Begitu sampai di rumah sakit A, rumah sakit yang dimaksud ini, dia telepon lagi Pak Herman. Dan gak lama setelah itu ternyata Pak Herman sudah ada di rumah sakit. Awalnya Wawan itu gini, begitu dia datang di rumah sakit, dia ngeliat, ini rumah sakit kok kayaknya bukan rumah sakit, kondisinya itu gak terawat. Tapi baru ketika Pak Herman keluar, barulah Wawan ini paham, oh ternyata memang ini rumah sakitnya. Nah, diajaklah masuk, setelah dia kenalan sebentar dengan Pak Herman, diajaklah masuk, dan dalam perjalanan menuju kamar pasien ini, Wawan ini dikasih tahu sama Pak Herman, "Mas, ini singkat aja ya, soalnya saya buru-buru. Jadi tugas sampean nanti jaga Pak Santoso ini yang lagi sakit. Kalau memang butuh apa-apa, telepon ke perawat aja, hubungi perawat, atau memang kalau dalam keadaan darurat, telepon saya aja. Nanti saya 3 hari sekali saya kesini, saya bawa uangnya." Nah, jadi ada kesepakatan antara Wawan dan Pak Herman ini bahwa Wawan itu dibayar harian, tapi untuk secara pembayaran dibayarkan 3 hari sekali. Dari situlah setelah mereka sepakat dan Pak Herman menjelaskan beberapa syarat-syaratnya seperti itu, sampailah mereka di sebuah ruangan. Di sana ada satu bapak-bapak. Beliau usianya sekitar 50 tahunan lebih lah. Tapi waktu itu keadaan beliau ini sudah terbaring di tempat tidur di dalam rumah sakit dan ada infus-infus. Dan waktu itu Wawan baru sadar, oh ini yang namanya Pak San. Nah, begitu sampai di sana, Pak Herman pun langsung pamit ke Wawan. "Sudah Mas ya, saya tinggal dulu. Seperti yang saya bilang nanti, kalau butuh apa-apa langsung hubungi perawat aja." Jadi perawat ini dibayar khusus untuk ngurusi Pak San tersebut. Tugas sampean cuma jaga aja, barangkali beliau butuh apa-apa. Selebihnya biar perawat yang ngurus. Akhirnya setelah disampaikan seperti itu oleh Pak Herman, Wawan pun mengiyakan. Dari situlah Pak Herman ini pergi. Nah, pertama kali Wawan sampai di sana, ada 2 bed di sana memang. Satu bed yang digunakan untuk Pak San yang lagi sakit, dan satu bed lagi digunakan untuk Wawan. Karena waktu itu Wawan sendiri masih bawa barang bawaannya di tas, jadi dia letakkan tas itu persis di bawah tempat tidur. Dan waktu Wawan ini meletakkan tasnya, dia itu kaget karena di bawah tempat tidur Pak San yang lagi sakit itu ada semacam sesajen. Jadi di situ Wawan bisa melihat ada cobek dengan ukuran besar, dan di atas cobek itu

kerja ikut Pak San dari Pak Herman. Oh Pak Herman, iya iya iya. Oh ya sudah mas, kalau memang ada apa-apa, hubungi kami aja, tinggal pencet tombolnya. Oh iya mbak. Nah waktu itu perawat-perawat ini bangunin Pak San. Pak San, waktunya makan pak. Disitulah sekitar 2 menit kemudian Pak San buka mata. Dan waktu itu beliau gak ngomong apa-apa, langsunglah perawat ini nyuapin Pak San dengan makanan-makanan dari rumah sakit itu. Dan setelah jam makan siang, ada suster yang juga ganti infus dan juga membersihkan tempat tidurnya Pak San. Setelah itu perawat ini pun pamit keluar. Nah di situ Wawan ngelihat lagi Pak San kondisinya tidur lagi. Jadi belum sempat Wawan memperkenalkan diri pada Pak San. Sekitar jam 3 sore, Wawan lapar. Dia bingung. Waktu itu dia belum punya uang. Dia di sana bawa uang pas-pasan. Apa

0: ngorok. Kayaknya dia ngerasain sesuatu, Sus. Lah langsunglah dua orang perawat agak lari-lari kecil menuju ke ruangan Pak San. Begitu sampai di sana dicek. Sambil ada yang bangunin Pak San, bangun Pak, Pak sadar Pak, Pak melek Pak, melek Pak. Jadi matanya Pak San ini disuruh kebuka. Tapi waktu itu Wawan masih ngeliat Pak San ini masih ngorok. Dan gak lama setelah itu suster langsung ngambil penanganan, disuntikkan sesuatu di dalam infusnya Pak San. Gak lama setelah itu Pak San ini kembali tenang. Nah setelah itulah Wawan tanya, Sus itu tadi kenapa ya Pak Sannya? Gak apa-apa Mas, biasa Mas. Masnya kan baru pertama kerja di sini. Iya Sus. Nah dua orang suster ini sudah ganti, bukan lagi suster yang tadi siang. Nah disinilah akhirnya Wawan tahu bahwa ternyata Pak San ini sudah di rumah sakit tersebut sekitar 2 mingguan. Dan Wawan itu adalah pengganti yang baru. Sebelumnya sudah ada penjaga yang jaga Pak San, mungkin karena gak kerasan atau apa, digantilah oleh Wawan. Jadi suster tersebut cuma menjelaskan sekilas tentang kondisi Pak San. Ternyata beliau ini sudah ada di rumah sakit tersebut selama 2 mingguan. Nah setelah perawat ini keluar, akhirnya Wawan waktu itu memutuskan untuk tidur. Karena sudah sekitar jam 9 lebih, Wawan beranjak tidur, lampu dimatikan. Begitu Wawan tidur, gak seberapa lama, belum sampai setengah jam, tiba-tiba dia dengar ada suara klodak-klodak, klodak-klodak.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

dokter mendatangi Pak San seperti biasa. Beliau membersihkan badan Pak San dan nyuapi makanan Pak San. Dari situ suster ini jelaskan lagi ke Wawan, "Mas, tadi malam Pak San minta apa? Atau mungkin ngorok lagi?"

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Nggak mau, dia pun telepon Pak Herman. Dia telepon awalnya nggak diangkat oleh Pak Herman. Nah, sekitar setengah jam kemudian Pak Herman telepon ke Wawan. Ada apa, Mas? Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya ke sini ini bawa uang pas-pasan, Pak, yang cuma cukup untuk transport. Kemarin itu saya lapar, mau makan ini juga bingung, mohon maaf loh, Pak. Boleh nggak saya minta uangnya lebih dulu? Nah, Pak Herman ngomong, loh, gitu kok nggak ngomong dari kemarin aja. Ya sudah, nanti siang saya ke sana. Akhirnya siang itu sekitar jam 10-an, Pak Herman datang dan ngasih uang Wawan selama 3 hari. Dari situlah Wawan cukup lega, lumayanlah ini uang untuk sarapan dan lain-lain. Akhirnya setelah itu, setelah ngasih uang, Pak Herman gak ngomong apapun, beliau langsung pulang. Nah, siang harinya sekitar jam 12 siang, Wawan melihat kondisi Pak San ini masih tidur. Setelah itu gak lama kemudian dua orang perawat datang, dan waktu itu Wawan bilang ke dua orang perawat ini, Sus, tak tinggal dulu ke warung ya, aku dari tadi belum sarapan soalnya. Oh iya, gak apa-apa Mas, tinggal aja Mas. Akhirnya Wawan pun jalan menuju ke warung yang ada di depan rumah sakit. Begitu sampai di sana, dia langsung makan nasi bungkus, dia pesen kopi dan ngerokok. Akhirnya dari situ dia bisa beli rokok dan santai di situ. Gak lama kemudian datanglah dua orang perawat laki-laki duduk di sana. Dan waktu itu dua orang perawat ini makan dan saling ngobrol. Disitulah Wawan juga ikut ngobrol, karena waktu itu mereka membicarakan tentang bola, dan kebetulan Wawan ini juga suka bola, mereka pun nyambung. Nah, setelah mereka ngobrol ngalor ngidul tentang bola, satu orang perawat laki-laki ini tanya, Mas, jaga di sini, keluarganya ada yang dirawat di rumah sakit. Oh, iya, tapi bukan keluarga kok, ini saya jaga pasien, memang saya ditugaskan untuk itu, dibayar untuk itu. Oh, pasien siapa? Itu Pak San. Nah, dua orang perawat, oh Pak San. Jadi seolah-olah mereka ini sudah terbiasa mendengar nama Pak San. Ya, saya yang jaga Pak San. Oh, jadi bukan keluarganya? Bukan. Berarti sampean nggak tahu ya, dulu Pak San itu pernah mati suri di sini. Nah, dari situ Wawan ini kaget. Duh, iya tak Mas, pernah mati suri? Iya, Pak San itu sering Mas dirawat inap di sini. Dan sudah langganan lah pokoknya. Nggak sampai satu bulan sekali Pak San itu selalu dirawat di sini, dan itu mesti lama. Satu bulan, kadang satu bulan lebih,

sekali lagi dia panik, belum sempat dia pencet tombol untuk manggil suster, dia keluar ruangan. Dia lari-lari menuju ke ruang suster. Dia tanya, sus, pasan teriak-teriak. Oh iya, mas, saya kesana, mas.

dirawat di rumah sakit yang bisa dikatakan mewah atau minimal kondisi rumah sakitnya itu terawat lah. Kenapa kok orang seperti Pak San ini yang rumahnya di perumahan elit kok dirawatnya cuma di rumah sakitnya yang seperti itu? Jadi masih dalam ambulan, Wawan itu terus bertanya-tanya. Dan sampailah persis di sebuah rumah yang rumahnya ini cukup besar. Tapi di depan rumahnya itu nggak ada lampu sama sekali. Dan kondisi akar-akar yang di sana itu sudah menjulang dan sangat tidak terawat. Nah seharusnya nggak seperti rumah-rumah yang di samping-sampingnya. Seharusnya rumah Pak San ini ada penerangan-penerangan yang cukup bagus untuk menerangi rumah itu. Tapi memang benar, nggak seperti rumah-rumah yang di samping-sampingnya. Rumah Pak San itu terlihat nggak terawat. Nah begitu ambulan ini masuk, Waman pun langsung bantu menurunkan Pak San dan langsung didorong masuk menuju rumah. Waktu itu Waman juga bertanya lagi, kok nggak ada siapa-siapa? Anaknya juga nggak ada, istrinya nggak ada. Ini sebenarnya Pak San ini kenapa sih? Begitu dimasukkan dalam rumah, rumah Pak San ini memang besar.

0: pertama saya pamit dulu karena saya nggak tinggal di sini. Nanti kalau ada ibu datang, kamu bilang aja yang nyuruh kamu di sini Pak Herman. Pasti ibu sudah tahu karena beberapa hari yang lalu saya sudah ngomong ke ibu. Oh iya Pak. Dari situlah Pak Herman pun pamit. Dan Wawan ini yang bertugas nutup gerbang. Nah setelah Wawan ini nutup gerbang, dia pun masuk. Begitu masuk rumah, diperhatikan rumah Pak San ini besar. Tapi nggak ada satupun foto keluarga. Nah disitulah Wawan masuk ke kamar. Dan nggak lama setelah itu, sekitar setengah jaman, ada suara yang buka gerbang. Nah Wawan pun langsung keluar, ternyata dilihat ada satu mobil mewah yang masuk. Di situ Wawan mikir, oh mungkin ini istrinya Pak San. Nah keluarlah satu ibu-ibu. Beliau usianya sekitar 50 tahunan. Dan dari dandanannya, dari busana yang beliau pakai, itu terlihat sekali kalau beliau ini pakaiannya mewah. Dan rambutnya itu disanggul ke belakang. Dan bawa tas yang terlihat sekali kalau tas ini tas-tas mewah. Di situ anehnya, si ibu-ibu tersebut keluar dari mobil bersama seorang laki-laki yang usianya sekitar 45 tahunan. Nah karena Wawan ini juga penasaran apakah memang ini istrinya Pak San. Jadi begitu ibu-ibu ini datang, Wawan pun menjelaskan, malam ibu, saya yang disuruh Pak Herman jaga Pak San di sini. Oh iya kamu ya. Nah si ibu-ibu ini pun masuk bersama satu orang laki-laki yang usianya 45 tahunan itu. Nah Wawan ini melihat, kalau memang beliau ini adalah istrinya Pak San, kenapa kok sama laki-laki lain dan usianya lebih muda? Waktu itu Wawan melihat si istrinya Pak San ini masuk dalam kamar bersama seorang laki-laki itu. Nah Wawan ini jadi berpikir, padahal ini kan istrinya Pak San, tapi kenapa kok sama laki-laki lain masuk kamar? Nah dari situ Wawan ini bingung, ah ya sudahlah, gak mau terlalu banyak tanya. Yang penting aku di sini dapat gaji, sudah selesai. Nah setelah si ibu-ibu ini, istrinya Pak San itu masuk dalam kamar bersama seorang laki-laki ini, Wawan pun berniat langsung masuk ke kamarnya. Nah begitu Wawan mau jalan menuju ke kamar itu, di atas tangga, dia ngelihat ada seorang gak tahu wanita atau laki-laki, yang jelas rambutnya panjang, sosok ini ngintip dari atas tangga.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: So ini ngintip dari atas tangga. Nah, kalau misalnya ada satu orang laki-laki atau perempuan yang ngintip dari tangga, otomatis minimal dia itu kelihatan kakinya dan ngintip seperti ini. Tapi waktu itu Wawan ini cuma ngelihat. Sosok ini cuma kelihatan kepalanya dan kepalanya kebalik sampai membuat

0: hampir 3 jam lebih. Dan waktu itu perawat ini manggil Wawan. Mas, mas, minta tolong. Kenapa, mas?
1: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Nah, tolong. Kenapa, Mas? Nah, kondisi waktu itu Pak San ini sudah diganti kemeja dan sudah dipakai ijas. Dan sarung tangan itu sudah dipasangkan di tangannya Pak San. Nah, waktu itu ada kendala. Kenapa, Mas? Wawan tanya. Ini, Mas, sepatunya Pak San ini nggak cukup. Loh, kok bisa, Mas? Kan semuanya sudah cukup. Iya, coba sampai lihat sendiri. Dicobalah dipasangkan sepatu ini ke jenazah Pak San, memang nggak cukup. Nah, Wawan pun nggak bisa memutuskan. Nah, dari situ diteleponlah, Pak Herman, ini ada kendala, Pak. Kenapa, Mas? Sepatu Pak San itu nggak cukup, Pak. Kurang besar. Loh, kok bisa nggak cukup? Nggak tahu, Pak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Dipaksa aja. Bisa-bisa coba dipaksa aja. Nah, Wawan langsung ngomong ke perawat-perawat ini. Mas, katanya Pak Herman dipaksa aja disuruh makaikan. Loh, nggak cukup ini, Mas.

ditumbalkan sama istrinya itu Pak San. Mungkin selama ini Pak San ini sengaja ditumbalkan tapi gak mati-mati. Karena Pak San itu juga nyari dukun untuk melawan kekuatan dukun istrinya. Sampai boleh percaya atau enggak. Nah disitu Wawan ini mikir, jangan-jangan memang benar. Selama ini Wawan ini juga ngeliat ada sajen yang sengaja ditaruh atau diletakkan persis di bawah tempat tidurnya Pak San. Nah jadi Wawan waktu itu berspekulasi dengan sendirinya. Wawan pun akhirnya dialog sama perawat laki-laki ini. Wawan cerita, itu berarti ada hubungannya enggak sama sajen yang ditaruh di bawah Pak San. Lah itu memang sengaja diletakkan di sana

Pak, berhenti, Pak. Pak, wonge ngorok, Pak. Wonge ngorok, Pak. Orang yang ngorok, Pak. Orang yang ngorok, Pak. Nah, sopir mobil jenazah ini dengan kondisi panik, dia turun dari mobil. Mas, sampai yang benar, Mas. Pak, aku gak gelem, Pak, nang kene, Pak. Aku gak gelem, Pak. Aku lungguh ngarep, Pak. Jadi Wawan langsung mengungkapkan dia gak mau lagi duduk di belakang, dia pingin duduk di depan. Nah, akhirnya karena ngelihat kondisi Wawan itu ketakutan, sopir mobil jenazah ini pun mempersilahkan Wawan duduk di depan. Ketika sudah sampai di rumah Pak San, ada beberapa keluarga yang sudah nunggu di sana, dan setelah jenazah Pak San ini diserahkan, mereka pun akhirnya pamit pulang. Waktu itu ada pihak dari keluarga Pak San yang gak tahu ini siapa, menyerahkan beberapa lembar uang ke Wawan, dan juga sopir mobil jenazah ini juga dikasih beberapa lembar uang ratusan ribu. Setelah mereka menerima, mereka pun pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu, mereka berbincang-bincang. Sopir mobil jenazah ini sebenarnya ngomong juga ke Wawan, Mas, sebenarnya waktu sampai di belakang tadi itu, waktu sampai jaga jenazah tadi, itu ada yang ngetuk pintu kaca, Mas. Pas aku noleh ternyata tak lihat sampean ini duduknya memang agak jauh dari kaca. Sebenarnya dari situ aku sudah curiga, Mas. Loh, sampean kok gak ngomong ket mau?

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
4: Iya, kenapa?
3: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
4: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi...
3: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
4: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
3: Nah, itu! Gara-gara nyamuk cikungunya itu deh. Kapan-kapan demamnya?
4: Baru-baru ini.
3: Berapa lama demamnya adik?
4: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
3: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
4: Paling 3-4 hari.
3: Nah itu deh salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai deh mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh deh ini deh. Udah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
4: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
3: Oh, ngawur.
4: Sama beli.
3: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini deh, kalau cuma minum madu saja itu kurang deh.
5: Iya.
4: Selain madu, saya juga minum paracetamol juga sih.
3: Loh,
4: minum panadol. Kemarin itu sempat nggak manjur, saya minum.

0: setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
3: Iya, iya benar.
2: Iya, Bu Kristanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
3: Iya.
2: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
3: Belum.
2: Saya mau cross-check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
3: Iya, benar.
2: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
3: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
2: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
3: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
2: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
3: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
2: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
3: Opsi apa lagi itu, Kak?
2: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
3: Koin jagat apa tuh?
2: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
3: Belum.
2: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
3: Iya.
2: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: Wow. Longsol?
2: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwo, Ibu.
3: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
2: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwo.
3: Tapi ini mempersulit ya untuk ditanya.
2: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwo bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya.

0: Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
1: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
0: Ada siapa, nggak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya, jelas.
1: Duh, gak bentar. Halo Mas Fadli.
0: Eh, kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong,
1: saya. Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo Mas.
0: Iya Mas, kenapa Mas?
1: Gini loh Mas, aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain Mas telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
0: Ini kan masalah internal kos kan. Nah, terus Mas dari mana kok tahu nomor saya terus tahu Bu Edi?
1: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
0: Ah, terus.
1: Nah, iya ya.
0: Dari luar kan ini kan masalah internal kos kan. Udah enggak usah. Kasusnya udah lama loh Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
1: Masalah rendeman baju kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh Mas.
0: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
1: Loh, bukan. Masalahnya aku nggak bawa namamu, Mas.
0: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
1: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya...
0: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
1: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
0: aja. Ngarang ngomong itu.
1: Gini aja, wes.
0: Aku ngomong sama ibu aja.
1: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
0: Kok Ketintang? Kan Menur.
1: Iki kos-kosan syariah itu enggak? Bukan sih, Mas?
0: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
1: Oh, maaf Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
2: Salah sambung Gen FM.
0: Jangan. Ingat dingin kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

BG, agar program berjalan lebih efektif dan efisien, Sony menegaskan kebijakan efisiensi yang dilakukan BGN tidak memengaruhi nilai bantuan maupun kualitas layanan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat. Dari berita internasional, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

0: juga cuy.
1: Masalahnya kecapnya, santannya.
2: Nah, makanya biar enggak kolesterol, yang masih ada sisa marinasi sate Marangi, bawa ke menara.

0: ada juga.
1: Cepet ada kan.
0: Ada kan cepet.
1: Ya Allah, majuan dikit ada itu duluan juga.
2: Dulu ada zaman dulu ya di Jakarta steaknya itu namanya DJ steak.
0: DJ steak.
1: Itu udah lama banget
2: itu. Sama Andaka. Sama apa lagi tuh lagi tuh ada tuh.
1: Warung steak.
0: Bukan.
2: Warung steak and steak. Warungan lebih ke ayam.
1: Iya. Iya kan mucemurnya gitu.
2: Tapi kemarin gimana? Perkambingan aman?
1: Perkambingan aman. Karena gue belum nyate sih sebenarnya. Karena soalnya apa namanya? Gue tuh mau harus langsung nyekar segala macam gitu. Jadi ya udahlah, yang simpel aja kata laki gue. Karena mau keliling juga kemarin.
2: Jadi ada makan burger ya.
0: Dance lagi, dance burger.
1: Lu nggak ada open house? Biasanya siapa?
2: Gue nggak open house.
1: Lu nggak?
0: Aku juga nggak.
1: Aku
0: tapi mertuaku yang di Cimanggis kan masak biasa masak sapi.
2: Iya.
1: Langsung tuh hari raya.
0: Iya, karena nggak biasa masak kambing, nggak bisa ngolahnya kalau kambing. Kalau perkambingan tuh aku Jawa banget. Pasti kalau nggak tongseng, tengkleng.
1: Kalau gue kambing lebih suka maranggi.
2: Bedanya tongseng sama tengkleng apa sih?
0: Kalau tengkleng itu tulang-tulang. Kalau tongseng itu dagingnya aja.
2: Oke, tapi caranya sama.
0: Secara kuah tergantung tongseng
1: itu lebih kental, manis.
0: Tapi kalau tengkleng tergantung tengkleng Solo apa tengkleng Jogja.
2: Dekat rumahku tuh ada yang ramai tongseng tengkleng Budi.
0: Budi.
2: Yoi.
1: Daerah Pamintara berapa?
2: Dekat ini British International School.
0: Iya,
2: banget itu.
0: Itu enak tuh.
2: Cuman emang manis ya dia.
0: Iya.
2: Manis.
0: Kalau manis itu bumbu rica. Bumbu rica berarti itu ala-ala Jogja.
1: Enggak, sebenarnya kalau tongseng gua itu enggak mau dikecapin sama dia. Jadi biar enggak terlalu manis kan. Manisnya
2: itu kan tongseng, kalau tongsong
0: tongsong nyari bunyinya.

0: Kamu lagi dengerin Sinyal. Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
1: Sinyal. Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
2: Michigan.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Terima kasih hari Selasa kemarin kita nonton radio
1: ya.
0: Barengan sama Tahayul bersama Informa. Alhamdulillah sales kita tembus 28 juta.
1: Wow, 28 juta.
2: Masya Allah,
1: luar biasa ya. Tapi memang didukung sama ceritanya Sobat Gen yang memang serem banget. Terutama yang caller pertama.
2: Ya, dari Rini color udah serem.
1: Caller 2 Agung.
0: Oh iya.
2: Caller pertama Rini sama si Indah ya.
1: Yang di gudang.
0: Yang terakhir sih yang nyebelin abangnya sih.
2: Iya. Abang. Indah nyebelin. Mau yang mana kita puter nih?
0: Yang pertama dong.
2: Yang pertama Rini aja.
0: Rini.
2: Oke deh.
0: Rini. Halo Rini.
3: Halo.
0: Rini, selamat datang di Tahayul Special. Ini kita yang ngomongin tentang sompral atau ngeyel atau sombong, nantangin lah nantangin. Itu bahasanya. Ini cerita lo yang sompral atau temen lo atau siapa?
3: Aku yang kena buah si malakamanya.
1: Wow.
2: Tahun berapa inget nggak?
3: 2019 kayaknya.
2: Itu lagi apa tuh, SMA, kuliah?
3: Itu kerja, waktu itu masih kerja di Makassar.
2: Apa di Baswati Raja?
0: Bukan. Oke, silakan ceritain kak.
3: Jadi tempat kerjanya itu kayak gudang penuh kontainer. Kontainer tuh luas banget. Dan yang jagain kontainer-kontainer tuh anjing-anjing. Jadi anjingnya banyak. Kalau naik kendaraan umum turun di depan komplek gerbangnya itu gak mungkin, karena lo pasti dikejar anjing. Gojeknya itu harus masuk sampai ke dalam gedung di paling ujung, nah itu kantor. Memang karena saking gelap, dan kalau udah malam tuh gelap sama sekali, gak ada penerangan. Suasananya memang smoky, dan anjingnya tuh saut-sautan gitu suaranya.
0: Terus. Tapi ada satpam kan kak?
3: Satpamnya tuh hanya di gerbang depan. Kantor gak ada satpam.
0: Dalam kantor gak ada,
3: Jadi itu udah dibilangin, jangan sering-sering lembur. Kalau lembur jam 9 malam aja, jangan lebih dari itu, karena ke depan itu udah gelap, lampunya udah dimatiin. Memang aku tuh orangnya paling gak penakut, anggap logis, mungkin karena ini, mungkin karena itu gitu. Nah, pas lanjutin kerja, tiba-tiba

0: itu masih cepet amat jalannya, kayak baru ngedorong aku noleh udah nggak ada, apa dia langsung kabur. Aku tuh sampai ke lobi nyariin mas itu, bener nggak sih tadi tuh dia yang dorong gitu. Nah
1: berani gitu. Juga lo ya.
2: Iya,
0: jam 8 malam.
1: Terus
0: ya udah, akhirnya aku udah lanjutin kerja lagi sampai jam 11:30 malam nih.
1: Padahal kamu ini sudah di warning sama kantor jangan ampe lebih dari jam 9
2: iya,
1: ya.
2: Iya, itu udah maksimal jam 9 loh.
0: Terus tengah 11 malam aku tuh feelingnya udah gak enak. Kok perasaan udah mulai gak enak ya. Kok ada aja suara-suara yang awalnya gak terdengar jadi terdengar.
1: Contoh kak,
0: jam, suara apa gitu-gitulah. Mulai horor sendiri, parno sendiri. Akhirnya aku tuh telepon mamahku. Kan kalau 10:30 Makassar, 12 masih jam 10:30 kan. Aku tuh mamahku di Surabaya. Pak, temenin dong, aku mau pulang tapi udah gelap. Temenin dong ngobrol biar aku gak ngantuk. Pulang gitu biar aku gak ngantuk sampai rumah.
1: Terus. Berarti ini dari meja lo, dari cubicle lo minta ditelepon sama nyokap.
0: Iya benar, udah telepon ya. Bentar ya mah, jadi aku sambil pegang handphone, jadi nggak pakai headset, sambil pegang handphone gitu. Ntar ya mah beres-beres masukin kantor misalnya, terus jalan terus ke mobil. Habis itu di mobil aku tuh bilang gini ke mamaku, ih mah, di parkiran udah gelap, sama sekali nggak ada lampu, cuman lampu mobil. Aku bilang gini ke mamaku, aku lihat spion kanan gelap, lihat spion kiri gelap, lihat spion tengah, astagfirullahaladzim, aku ngeliat sesuatu di belakang kan.
1: Merinding gua. Lu gila lu. Lu menggila sini orang. Aduh. Lu lihat apaan di tengah-tengah? Lu lihat spion tengah dalam kan berarti kan? Iya kan?
0: Iya, di dalam berdiri.
1: Wow. Oh my god. Lu lihat apa?
0: Lihat cewek mukanya rusak berdarah-darah, dia lagi nengok keluar jendela. Besoknya aku ajak teman-teman kantorku, yuk Jumat ini pada ke rumah yuk, aku apa masak-masak yuk gitu mas.
2: Lu peres-peres.
0: Ini kejadiannya maghrib. Kalau parkiran mobil cluster itu kan mau mobilnya menghadap pintu ruang tamu ya.
1: Benar.
0: Aku parkirnya mau parkirku karena buru-buru, aku pokoknya masuk aja parkir.
2: Mundur.
0: Tapi yang kepalanya menghadap moncong,
1: jalan.
0: Ya, menghadap pintu.
1: Oh pintu, oke.
0: Nah temanku tuh buka pintu ruang tamu, langsung dibanting pintu ruang tamu, langsung teriak Allahu Akbar gitu. Aku dari dapur keluar, kenapa kak, kenapa? Ya Allah bu, aku lihat apa di mobilmu ada cewek muka rusak.
2: Astagfirullahaladzim, masih di situ dia nggak mau turun.
1: Kak, jual kak.

0: Semakin dekat guys, ini semakin dekat guys.
1: Ah, semakin dekat ke apa sih Pak?
0: Polytron Indonesia Open 2026. Di mana sobat yang kita ajak semuanya ke ya. Istora dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026.
1: Ya, karena aku nggak bisa datang ke Istora.

0: kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1.000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Woi, ngapain sih kok lo ketawa sendiri?
2: Ini nih, gue lagi nonton podcast di Noise lewat paket Noise Premium. Kocak banget.
1: Oh ya? Emang ada podcast apa aja?
2: Banyak banget. Mulai dari yang bikin ngakak kayak Trio Kurnia bareng Vincent Desta Andre.
3: Oh, prediksi.
4: Prediksi.
5: Ketuanya Rafa Tarma.
2: Podcast Marah Boleh Nggak? Bareng Kamal dan Coki Pardede.
6: Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Apa pakai? Apa sih itu?
2: Podcast Bahlul bareng Sahil dan Kamal.
7: Nertos.
1: Lu jadi diri lu sendiri banget sih.
2: Sampai podcast horror Scary Things. Dan masih banyak lagi.
1: Wih, asik juga tuh. Buat temenin kita di perjalanan ya.
2: Yoi, apalagi khusus pelanggan Simpati, dengan Rp25.000, lo bisa nikmatin konten Noise Premium dengan beli paket seru nonton. Dan bisa dapetin kuota mulai dari 6GB.
1: Wah, pas banget nih. Gua kan pelanggan Simpati.
2: Gak cuma itu. Sekali beli paket seru nonton, lo juga bisa akses Catch Play Plus, ICI, Video, View, sampai WeTV.
1: Lengkap banget sih ini.
2: Yuk, langganan Noise Premium sekarang. Beli langsung di aplikasi My Telkomsel.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
10: Bersama dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek yang berlaku Jumat 29 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada malam hari, cuaca diprediksi secara umum kembali cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 hingga 90%. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
9: Baik, terima kasih rekan perkirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
8: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang, tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Banget ini sumpah nih, gara-gara cuma nontonin si Jerry doang semalam, kagak ada mood booster lagi.
3: Jerry Tom and Jerry, bro.
2: Jerry Tom and Jerry. Jerry Likumahua.
3: Jerry siapa sih?
2: Jerryando.
3: Oh, Jerry.
2: Gimana sih cinta pertama gua gitu loh.
3: Aku yang ingat tuh enggak suka acaranya dulu. Jerry.
4: Jerry.
2: Mas Pepe.
3: Boomers, millennials juga bisa.
4: Tapi kalau ini all generation.
3: Apa itu?
4: Boomers, baby boomers, millennials, Gen Z,
3: Gen Alpha.
4: Huh? Ini relate.
3: Apa itu?
4: Es kopi instan yang nikmat, yaitu kopi ABC Ice Klepon.
2: Nah, benar tuh. Coba lu bawain sini, gue lagi pengen banget tuh biar wangi-wanginya nusuk hidung terus langsung melek dah tuh. Be.
4: Tadi malam udah nyanyi-nyanyi tuh.
2: Lagi. Betul.
4: Gimana? Taunya satu lagu doang kan?